där diskade efter jag blev palissa. I samma boss som jag hade ställan lefty på A97 Bay. Good afternoon. Förlät jag mig att kalla ha mig svarad av sån här ofta tid och satt sig teck. Vi stötsar mig i skin jag lima o. Dack i serie ligger bläck hafna med mori med meta kvant isar. För sig kvant tarach kul weekend jag. Anke för sig kul jom. Och ligger bläck hafna med mori ek med childhood days. Jag kalla med teenagers. Och abdu dihlin av il-messagji på il-WhatsApp tana 990-0897. Isma, Francesca għalli Sean the Sheep, Eva, niftakru dak. James Bartley għalli The Pink Panther. Niftakru dak u kol. Isma, pero għadna maġeveċ bizzet, minix kontent. Għandi xie erba messagġi uħra, pero għed nistanna iktar minn għandek. Eva, għetfana għafil ġemħi, ixallom il-Hazard Lights u għajdilom. Jekk jiġi ta' transport Malta ħdejk għajdlu qed nibgħat il-filletti fuq 897 Bay. Bir-risposta ta' dan series li kont ħobb meta kont żgħir. U probably għadik ir-risposta tiegħu wkoll hu. Ta' transport Malta jew tal-leża. Isma' parti ċajt. Ara ma tibgħatlix waqt li qed issuq. Le hekk qed niksru r-regoli. Tajjeb, ejja! 990-0897! Hawn huwa Slater issa biex inkomplu.